0: 개바스로다데 신베케유나
1: 따초디인베나간주기 롭지기 치단디인베나 롭지지레나 초지지데 체게지지요 디나로인베나간주 아 녜가다 안간주 컵지 시치 된 참로 송지지진데 그래
0: 레세 안도 녜팅기 디치웨네 담벨레 오슬럭비르베가
1: 오르젤
0: 레세 타샤네 갤라니 니네 마체 담베스르바차샨지게게비나간주
1: 시체스나 An kunzu yin di jangya kia samlu tangbu yue ba yin chuk de mieba yuriya surachi. An di yi toa la ta yi su di chekbu mieba ane shi zi di ta anzu nye nga di shi anzu ta chilu. Anzu samlu songzhi che zi la.
0: Chilu su na gila jige kima karina.
1: Arga
0: su shugurba. Lese gila.
1: ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ tā mīpa kōnsū ki tā tētā ngā tsā lōn chū yā sūsū ki tī sāmlū tī tī nā lō shū chī tī tī yā sūrā chī rī
0: lā Ā, lē, lē sē, lē sē
1: Ān tī nī kī lō tūmbā jibī kī yīmbā yīnā yō hua
0: Ān
1: tī nī kī yā jibī yīn yīmbā yīnā tā tī shī mī kī tsū nī kī ān sū kī sū miā
0: Sū miā
1: Tī yā sūrā chī hōn lā
0: Lese, ane anzu rimu chaya yinne cha, donga chaya yinne cha, dike chansang lo gila kina anzu di chi yu sudwa tingi jongda chaya ki dikbu chi, ta anzu duan lian ki pingtai chi yu sudwa la. Ta di zo kagi ngonjo ne di chi yu na la?
1: Ta di dram nian yinba yinna, ta anzu ta dram nian ta shabdu tenzu yinba yinna, anzu ki di chilo ki anzu ta lasa chongji yinna, di chingi shinda ki anzu ki shigazi yinna, tenzu kongzu chi chi ki jongda chaya sura chi.
0: Nasi,
1: an di xin nga zui ta xi zang zir chu wu xie yi ki dindrayi ta nga zui ki chi gu dindrayi gungkai ki bi sai dindrayi kong zu yue bayi na an di la kong zu xu yi di na lo xu ji an di jang zhi tu biya su ra da
0: Nasi, dan zu zhen du na xu ya chuk ba le qi Nasi, an wu ne bu go ya zhong da mang bu ti ri ba An gila ki nga zui ma wun be qir xi yi ne zha gila ki nga ki Sam tsui yi nai zha, dang zi jige gim no fazhan yuan jing si shung rwa la.
1: Nes.
0: O di kar rin na.
1: Da ma wong gui che shi di yin bai na, da ngan zu gi di nama du shi gi lop zin di yin na ri, di xin ngan zu gi lamu shi ba, den zu tsam lo, la sa ji bu mian ba, shi ge zi da, di xin nga ri, nga ju, den zu tsam lo, jang sa yue ba chi.
0: A, le, le, se ge la. Da xe na, ngan zu le zin na lo le, da nye si mo lin ge ge tsam shi je, gila gina zi di li lop su. yar yar chin be mundi shi yin la
1: ne se to chi
0: to se ge la to chen da so lin ge sham lung ga nan su nyam tu kong ki per chi tha jwa hu be chi ge ming chi kha la lob chos nan da
2: yik su shu fa
3: yik su shu fa
2: jing xin lian zi ban
3: 景行, 练字板
2: Nyugri, 竹笔
3: Nyugri, 竹笔
2: 囧达儿, 锻炼
3: 囧达儿, 锻炼
2: 扎角儿以期, 拼音文字
3: 扎角儿以期, 拼音文字
2: 展大, 声调
3: 扎当, 声调
2: 单笔, 谚语
3: 单笔谚语
2: 喜气敬语
3: 喜气敬语
2: 可气谜语
3: 可气谜语
2: 蔫啊诗
3: 蔫啊诗
2: 起路儿歌
3: 起路儿歌
2: 日语警车绘画班
3: 日语警车绘画班
2: 毛翁掐柜发展远景
3: 毛翁掐柜发展远景
0: 希望您给听听列车是三大的声音我能做几枚列车能养家节约

0: Acha, tadi ni ada tunggu. Acha dah lalu.
1: Oh, Shangyan, kau lepas.
0: Ni ada tunggu. Acha dah ni lalu.
2: Cik Yasala, cuma je. Kena pihak musuh. Kena kerana mana?
3: Cik Yasala, cuma je.

0: 정주지 인원에 대한 샤샤나 난조 중부 정조호란 리네 오메리네 슈샤 나요리 개가른 배지 란조조진 배지 정계진 배지 조원지 베니스 원데 수요거래 따탄다 레존에 아자니 비게 따가 좌드들이 개가른 배 오메리네 슈샤 고지 속바 지지지지 아 비게 돈도 아니니 디투르 아잔주 개가른 배 오메리 슈샤 슈샤 기 균즈 봐 졸라버스리
1: 아 돈도 산티게 슈어
0: 지지지
2: Hello, Sri. Yang tuh jin ben manusia ni, anu rasa ya depression gaya ya, cale an kamera macam tu cukup cukup. Cukup kan nama, jadi cukup betul cukup ni. An tu di sana, an siapa sih tu dek siapa sih, siapa sih tu dek cukup kaya macam ni. An cukup cuma tu.
1: Oh.
2: An cukup je, an waktu ni semua cukup di sana, an tu siapa ni yang cukup di sana tu sih kah suka cale tu. Waktu ni an tu bi, waktu siapa tu kena.
1: Tapi tadi kena ni tu semua jenis tu sama, tapi an tu zaman sebelum ni cah cah bini ni, an tu tak hendak suruh dia pergi ngomu jenis tu soya. Cai tu tongcing dah gap gap, cai pun enggak jual ni tuah. Tapi an tu kau tu dia cah cah bini, tapi pergi mixer kaji tu pun jemput juga cai cai ni, sebab. Tapi si dah tanda an tu gap lori ya, yau bini jual siung lah, mungkin nak rom. Tapi tan tu skus dia show barang ni, nampu tu tengah hasil cing semua. Tapi cakap kan si si dia ni, tapi an tu pergi jemput juga cai gini tu so. Yar yar cing, tapi der der cing, dua ni sebab ni lah.
2: An dini semua ngan tu ya, tapi dini sesuatu ngan tu congkak sesuatu yang dua tak rasa cinta lagi lah. Tapi kena tanda tu melihat sini pun nampak, kena tu leha gurel. Dia cakap sesuatu congkak ni dia tak dapat sama tu je.
1: Siapa?
2: Tapi sama tu jenis apa? Kau tu pada sesuatu aku mungkin le, cinta tu cinta kat tu mana?
1: Siapa?
2: An dia sah dia tenan dia, tak ada kau suruh dia.
1: Risha. Tuna.
2: Tapi ada tu ngan tu kau tu sesuatu ni, tapi pada sesuatu aku macam ngan tu sebut tu lepas itu tanda.
1: Jadi,